0: Kira ngari kau hati ni bakal ingkau semua rodi mire.
1: Abah kau ingkau semua mire. Ati bedul kongres aromatik buaya bakal ngari neko. Sabu kau kau tengah ngaku aroma. Kau sah sebagai neko. Aku cukup di eksperos ke. Recent farm di sari sana. Kau sah sebagai paman dah ini udah jom. Seorang kah di mana sikit kami sesungguhnya ramai orang kaya rujuk. Abi bedul mana cik ini. Babli ah si biasanya. Sari, mana risal mesti baru sahaja. Jadi mana mana sesuatu kuliah sahaja sari. Jadi mana aku kampu pre-action sahaja sari. Kampu pre-action lagi macam. Kalau kita mana sesuatu sesuatu mayat ons RS sahaja sari. Jadi bilang kali posnan sahaja sari. Jadi kalau kampu actions nasna kamp nara aku sahaja sari. A B team lagi. Jadi nasib kami sesuatu nunjuk sehingga Cooking post yields, cooking posters, Dempsey RS, Dempsey's on the short verse, you see, Dempsey's. Come on, sir, you're in the city, I'm asking you, sir. Because you can't tell me, but the ditch, have we ever been committed to that? Bye bye.
0: Gun guns. Good on a bike plane to a small road to me.
2: Apa yang jadi buat kami tu itu?
0: Kaya dah kuma.
2: Cara kami tak usah itu kau cikjo anak jahat. Nama kami si kardi si kuda kuro taisa. Ia tamu bercerita tentang hari kami sunat sekali kerja. Oh si tu tamu bercerita ni siapa sekarang? Kah? Bulu ku pas nara gigi si bulu ku je uang uang tin uti nak uang lagi pelat mai foto ana. Orang kini kasar sa. Kuro di sini nak kuri kah? Kau si orang si kah kaya kasar. Orang kita tak pandai uang sa si nomor murin sa tu. Kami rindak mau kena tanda tidak tapi aldri. 0843995566 ke. Kau mah kau sa cuy haga mana kau se koro koro. Panis tem anis uasa aldri. Temas kau mama sa skas uasa. Lebro perengman sa 0865677 0 kau mah kau sa cuy nani koro nani u nani China, Musi, Tasasa, Nel Ach in, Fir Sesses, Fir Nel Sessin. China, Kaisa, Tui Haga, Nani, Nani, Haga Koro, China, Tui. Aba get a gito, and I got this, it are this, it are I, Missico, Hans Uitma. Heart up Iska, Haka, Bukartis, and Wabata, Block, Nadaki, City, Taka, the Gitarisa, Utma. I said, you go to Kantan. I said, again, Makois, Koytirat Haba. Tren serta kuliga tanpa susu masker, kas tu saya ingat isa, kai kan kan si bahasa, tak tidak kaya, okay.
0: Kan kan si pun cisa dua. Kira na pasti nak kain kuas moro demire.
3: Kain kuas abdi betul si kain kuas kolega kai zaman si kau na, tapi kai kan kan si lagi toh bani engkau, aromarami toh pada kiri kolega. Pedesta healing standards dikasan. Pressure syahis ngan setai tulis ngan hanti. Nisang ating orang sekarang kan aku ada kurang hama kau kasan nak buru angkal. Ni asyik kira tam ir tiga mio orang ke huanga ika contoh itu sahuma nasional kan ini sentai di lagi necerami necerai kira korba itu oma tu iba si lagi toko bak tam ir tiga mio totna kerja istana karusu apose kuasa sekai sorku. Isi makan eskap di salit wanita uma oleh kapten sahiling yang dasarkan kira ane wanga ika kerjus kuaras di sana asyik tam ir di kramio kaisu ebi mak kemeskap di salit wah cara dikaitu yang pristes sakit nak dikaitu istana wanita uma kaisu ngangkara kuna lakukan miba itu ada isi toko bah ada karen hari kurung anjang si udah suarakan dengan kamu sahut kainan kaisu tui tam kusi hakat tui Agan kami ngasuk kasus sekarang apa tu ko ba? Kalau kami tidak kuarik, kerja kerja ngan abdi betul si kaya sesegera satu hari.
0: Kan kan satu nak kain cesa umare.
3: Thank you.
0: Kita ni pasti nak kain kuas moro di mire.
4: Kain kuas betul betul ni mana kita kain kumroi kami dan orang tanggal itu uang terangkan segera makar ujau. Kalau sekurang kurangnya ni kalau lo tahu, sih tahu pos, ikom sih ikom pos. Mabas ke kalau kemasa kami nang terang lui kaku koi. ke qhamtsela khangwa kumanxatha umzi wathi ola ke khaba do khain kumzela ma token ya han chitira di akhabutsin wana igu kanle ho ya ngkhisa ba angwa go sila ke nga ari ya nga ha ka kai nga ra tsamba tipora tin ai ni khain kumdira ma khabe ke unwe ma o malicha hatan as nang singwe ma kaminga chi turunda gonga komanda gonga kai ma ba ha khai ti tsai tsina sila ngwi onle khonela di aga ga go ngre igu to as a blue climate france wa tonti tau di antu go ngara di esu season la city in go go ntina tswa go kwa tswa tsa e tsui ga no tse ke wa nka gra o da i da da go tsai ma go di pula ye go ntsa nga ndo e to ke tangi da yego
0: kan kan sikwe nga ba dungwa
4: thank you
0: Kina kwa watu ni baka inkwa smoro dimi?
5: Kwa inkwa smoro, sila iki nyo kati kaisa mestawa nga hukunya wa smoro kati kwa inkwa sirame. Oba iki e chono kwa inkwa kwa inga samsang angkwa inga oms plus, f plus, hongsi ba tunepa ikwa haa. Oba iya chono kwa inkwa kwa inga kwa samsang angkwa inga tunepa na f plus, hongsi ba ahaa ikwa taim arisa nga singe chono kwa inga kama hona. Somsen fana malen. Akaba nga iba ntarise ntaise ntawa ntorase ntoku ntabase ntako ntame ntaise kutame ntuye sila ntame. Kanga kaisa tui tam hongo na haka kaisa tam kaisa kanga kaisa tui tam hongo na haka kaisa tam kaisa aumane ki batma kayo. Oksi mama sa kanga kaisa tui kaisa ngane kwese tam haka kaisa kwese kanga kaisa tui kaisa ngane kwese tam haka kaisa kwese tinka ntame ntambare. Ako ni hawa sile mwaka rine se chame kazi haa sike chomka atrasa. Kalo mwaka sile wakani si babai.
0: Gangans.

0: Uning ngok na da hasida ne ba kain kwas moro dimire. Kain kwas.
1: Kain kwas. Ang kasa pa ili kaya kundi ko ako kinira kara. Tanga si kaya kundi nung da gido ne si kamis na di school sa libra. Mga kamis na duwara ka kaya kundi kaya kaya si tali tali na jira. Kung ha kung si ronti kahan galis na dalang kwan kamis. Ida ngako na ngaring ngaring ting ngaring ngaring kaya ko. Habering lakna kada kon komedi sira ganin do ina ini kadi ti ida ida kai corona di tiak kwa kada kon kami kadi ngau ida ngai angin kada kon asi itu da je kur ganti ka sewara ka sido kwa kada kon kadi tadi da sido ki kwa da mesi kon kona ro na ho ji itu da gromi ka sa kai kai gan gan
0: kan gan
1: kan gan kan kai
0: Kira karutin pasti nak kain kuas moro demi.
2: Ada kain kuas moro mana bedu? Si Evers rasa awak kain kekipin anin. Aikam setahan. Kerja di tunggal. Saru kekuin. Si itu mah tapi kalau berkuin kan orang kari saru macam ni de. Ada kami bawa ke Evers kekipin. Kaisa yang kami pergi ke. Kaisa yang kami pergi ke. Tiada kelas terhua. Evers dan awak kena datang ni. Aris ke.
0: Kain kuas.
3: Kain kuas. Nerang kuas kita tuh. Auto lain Maria sah biasa sah aku pun sahun. Ani pada kita tuh an roy uha. Ami serkhabar aku mukti. Kait setting aku sih dia dah uha kuah. Okay, nai misal aku me ada mi bapa biri.

0: kayixumpha afrance xa urhabhi ke xha isasi ngamancabdise goyakho acunga kuri bake ncaro bayan sixa inkqaba ncabdi ncori cumasi bianka kude sikhakuro xhore bahe satarta xwasi xankati ke moro xayichetha kom intu leyo
1: Kankan si
0: sate sa dukwa? Habi yo kai sen Bianca Kubas ke kai kong France o kami ya mandak ke kuri kai ba kain kaka ngai ches si guru mi ba. Sa dar dak kwas kanka di moro.
2: Moro moro kain kwas ni di mati sa.
0: Kai da gyami dure.
2: Kai kai da gyidokko. Toko ba tiki eti waron hiya toko ni ba luka sis na khuti sis na kofun hara kai ne kaka sai. Tapi kau tak khusus kini angin lari opsi yang dinsin dari sisi nanti di nurus dari anak siana. Hari kira angin tiramis ke Antonet sa tapi kau tak khusus.
0: Kan kan sih sate sahua Antonet.
2: Hai sate itu apa?
0: Baik. Sate tak kuas kan kadi moro.
3: Moro, di bedo. Ada dua kau di family yang sangat ada. Ada masalah. Oh, mesti di. Oh, masa tu. Gadang kaba. Panada kau tiga kau. Jadi tinggal berkeras kami jadi tinggal untuk sesuatu lagi. Sesuatu tinggal sama dah. Selain itu semua bukti kita tinggal sebagai lagi tinggal si. Usir dengan ira sahara sama bukti. Usir aman dah karu sebagai cara orang itu. Jika kita berdua tinggal tinggal berkeras antara yang ira sih. Jika kita berdua tinggal tinggal dah asyik berdaya sahaja sih. Sabi malas nak kaji asyik berdaya sesuatu yang berdaya.
0: Kan-kan sesat sesat uang. Sadar tak kuatkan kadi moro.
4: Imoro au pedu midre do.
0: Kaida ke amidre.
4: Kai ke da ke go. Ara don ne ne te da ke zo fidan. Uti zel da don ngai ha. Ora ke do a ba khu a khomi tu ba do khra khore ba sen. Kere hora ga kho ni na do fidan. Ara ke do khra mi kere ta inta khan ngai ti sa unwa ready. Ti ngo a ro ti ke do khra mi blessings ti mende si ti kare re. Ti ke do khra mi mama ta inta khan ngai ti sa unwa ready. Ti ke I think it's okay. I'm ready to know. So you can get it. I don't want to go to the city. I'm not going to be honest. I think it's okay. I don't know. I can get it. It's okay. It's trust. And I go to think it's okay. But I think I can get it. I don't want to go to the thing. I think it's okay. But I think I can get it. Titi mama, tinggal dok kromi ngomdo. Eh, aku dah ngerasa di maro kain kah sangat sih. Aku ready. Kami sekitar dok izin rasa ni. Mau sahu?
0: Kan kan sih saja sahu.
4: Bye.
0: Sadar tak kuas tangka di Gemoro.
5: Moro au pedu. Moro dok tak ini rasa di kuen kagurung ain ti tak ayat jasus tangku dia kabu kaba baru kong op alter kontradis radin ma. Siti tak kami palos ekonomi asyik boleh kabu kaba ayat di om arisin kat siti orang kan hodi shaman skalu sharing. Analis ngukubu hari wadi guru insa sadra tiza kore bati tipi pagi dia kasi orang je guru umfret webe bahuru meba asa sadra tiza insa dia si andi da nami se kabukas kai kuka o angelat miteta alter kontradi stadium adion kabuka si andi sofi kabuka aratna insa kita korok kore ba. Ke anti hil ja khamse te au idi khamse sina marinda si inga sadra ta gor horiba ne kon khagurin ain se olishin kabuga sta no domenjeri ta ho baile si au se tudi heiman sna me au se trudi heiman malaga trais no isa sadra ta ngore mai aye khasi bye
0: kan kans

Nanga constituencies of Kalik Nagna, Mana Gaxin, such once it not really, and Nasa Kwasasan or Banamasa Hunagaran Bu, it's not nice in Nagapo, neither a deed to Huiga, neither a tank to a Unkaini, Tikanaini, Tisinini, see a Maricuda in the Hunaku, Maricina, one rogi, teaching a Saka, Ekam Nakuna, it is here, never teed by Ikana. Lalo kabeda ka nasi mi o daga mi o ii farki karib of nasi anin karib of nasi anay karib naso tibe project njire nga ko kabe je nisi ara mi si kadu parten chindi karib dwa kore parten karib dwa je nisi sa di barak tau kha je nga ita ra hago lakse nari lakse mana karib so tibe karib barak ita ko nisi gira value addition dira mi processing agro processing dira mi nasko nasi koro kumari of disability of barako purisi nga anjusa di sisi kau kiri, habis kini kau nak buat kau kah kabar kau, kau nak buat kau kah amal kau, amu gunis kau, pengalaman kini fokus pada proses yang nanti baru, ibas kini nanti sehari sehari orang ini main nak buat kau, nak buat siapa dari siapa nak buat nasib kau kini mera mamsak mah, ni kini fokus di resultari nanti kau proses dia dah, so ane nak kau awak dia dah, jika farkin awak, kau ini masih main cina dah, habis kini setelah balik tu balik nak main kah, so proses yang dia mukti ha. But you can remember Daddy Antoine out of Taurama. This is again, Marco people that begin first current process in Malinkaru. This is Katamadin, Kataki, Kamadi, Sausi Kuru, Malinka, Hakiraku, Mudikin is the original processing in Mutna, Gadi Kalkari. So Mamadi, Munanabu or Hansashi in the Bataya. Master Mira Groske, Kurosi Agribanks, Agribanks Kira, Hilaka Lanto, Guru, Kasitiba project in General Kodana. Maris ni sekian Minister of Finance dah kurang cakap cerita yang mana institusi ni. Mah, yang ni Maris lagi fasiliti kongkong. Ambil bank sisi agri bank situ je. Cina uske Environmental Investment Fund terima ni. Nas ke mir mila gaw out na yuhu hati dia friendly. Kita kan beri kos besar ni awa. Nisi sara obat kawa kawa kan. Awa tu nampak sikit umkiran ni. Awa kira umkiran. Awa mara ibu umkiran ni macam macam tu masuk tiga projek ni. Main cinti pun kami hadir ni. Cinti la, macam manufacturing, cinti ni hand china, development banks, macam cara hadir. So orang aku perkhidmatan sih dia, main hand, dia hand, wipan ni lah, facilitator sih. Nada kalau macam ni, kita mesti proposal, ansur sah dia, si proposal dah kuat, si nasa produk ni, mari ni kuat, ini. Uang naik kalau ada bank sepatu kasih uang naik asas segala macam tapi begini kor, ni aku tak bayar telefon aku kan. Ibu aku orang aku nak, sama aku kasih nak aku nak. Ibu aku orang aku kasih segala macam itu. Aha ni aku kan. Tengah ni satu tiba aku tidak kau. Sisi ni setiap projek yang kasasa, mari ni kurup projek yang kasasa. Aje ini yang kau innovation segala macam ni kalau dia kau kerup aja. Tiap masuk social impact, sah kau ni projek sah masuk kau sah umiba. Saya sih saya family sih saya kahwin cinta muda, ya hukum orang kahwin dah. So ni dia kunci lah orang ni, ini mui ini ni hujan, anu macam bunu macam ikan ni, cinta kui kui orang pasi, satu tu kunci ni lah, ini dia kui. So mama kata first kali orang kahwin, first kali tiba projek ni ramai, so ada bangsa orang mahu jadi lantuk hukum besi tiba projek ni, sedikit beramai kai. Jadi kalau macam kau harus kasihu, buat kira kau. Pos kira mentor buat mas kayu advice aku so tidak itu dah harap risik kalau mana baca harus kau pos kira tidak di Miami tapi dia sahaja kata si orang macam awak macam sari titi it's separate itu kalau sih pun so kalau dia kuat mas kira macam tu mas kalau pun kuat kira cahaya sama guna guna kira orang mai kan mai awak mai tiga dia so ini asyik proposal sahaja kuat sob itu kini kota sih kira ni anak. Kodak sih kira, abah sih mabat sih ngaku, ama niti sahaja ngaba aku niti kau, mih matain tain tain naga jing ngaba, oh mabat sih ngaku sih ama, so ngadi kodak sih tak kira aneh, abah sih punya nih ha sih sa an subsidi, pasi sport sa kujau, so ada sih nih ha, sedepan sih kopi bani ha, mereka kau mik nih ngasar, biasa kau plans. Saya kini rasa, saya proposal, saya kini tanaga saya masih mana, jadi anu forum ni rasa anu sol, jadi kini sah, biasanya saya rasa stress kerja, ada tu konsumtum kau ni, rasa stress kerja, bebas bawa rasa stress, wah biasanya juga bebas bawa rasa stress ni, of my proses naskah how, jadi sekarang shareholding arrangement ni, maksudnya kalau kah, orang kini sah ni yang saya proyek.

0: Gira nga di kawa chine basina kain medak ngayip di mire.
1: Ata tuk kain medak ngayip di mire kwa esa peto langwa. Ti kai same tera tayi kansan ti chumep di kai ra kogwen tinata gira. Kai ra kogwen iya ko wakuro kha paid ma hain ting ne kuro I kha pi paid ne kha visna ko paid ma hain kan gira kan he. Municipalitet itu sire isi ngaba Morrison is a debate mahakrita, it does a duty come an economy. Mandak is a whole to municipalitet a sea, Tisi municipalitet in Mire, ha did I get come can a bait ma of bait to matakeha. I get talk about that Tisi Tika Mekanambre, Tisi Morrison Re. Nasa Casa Aroma to Gay, Osiliskinsa, a Kamika of Ice Umsiasi, Kakwasa to Kamatma Yo. Tige Horaka Alpha Course, St. Francis Course. Kerketi alfa kurs di kansana. Horaka tu iya ke aldar sisi mikui tu. Tidak ke kubanin uaba. Si kubanin sisi batia mikui batu. Ngucin huni pengat ke anahai itu to khoba. Kai kam kam sens kata kira kan. Kira dan ari kam nunai abi sing hao. Sisi kui hun ke hang kuwa tani se ina. Kai kam kam sens kata kira kuma tu ti uma tuwe. Kematuri in arisi kui kuma pengat. Ngadu ke auso lastikas umsisim hao haichi pingro kukungan hao haikami asesim arin hao re. Siguro matas ke saduti kungs pietra kamatisa sumeba hu. Si muder krengs kasa te. Kire se tiri abisi kwanzas mariantons umsisim hao. Siguro matas ke pietra sa sumeba asa hu. Gangan dake kukwane sa te asesa traeza. Bye.
0: Gangan si kwenches. Kira taru tine basina kai merah ngap di mire.
2: Kai merah ome bedu mire di kace.
0: Ane kum kum ngangku kai esa do mire.
2: Ya kai yang di kap. Niran ngap je do mi elen basoni ba. Ola ka hai kawan. Ia cara hai bes. Si awam han ade han. Ina da je kajira kawan ui ha an asim ngami be akwenan do khoba. Tani five span kan kawan hausen reci. Tani five sekuma de mare. Van sada ni DC kalatenas yani July cup unis ani has is amsigira house aran khaba khujen hola kan haikhwan yani chiran ngawnwana danisas kan hang hausen awam cha khobicha amar boshi chan khwahasi cha mabaj gu cha khabe to khoba danisas kan hang hauser kee cha kadi kadi cha khuje danisas kan hang hausen ida ngun aidana de ni ha kalatenas ya dani unhas is ams a Dikutai juga ro mat harut kaji kanci. Walaga hai kawado. Nampuran abi tanifas kan kang hausin. Kaya kan kan stok.
0: Kan kan stik kanci semua. Kita harut sini pasti nak kain cekang abdi mire.
3: Ayo kain cekang ab kau ada si. Ane berada dong kau ane harut orang mang harut kau.
0: Abi kumgiya kum harut gya.
3: Ayo, okay, kai gan gan. Oba ike oba naftali kausun karize ching. Oma lady amintua e karize. Karam as abise grohara I kausa ine ban agams ai go ha. Tida ye nestra ai ge koe go hora gan a kunjin han saben tinara an an. Ari da ge kam in kama bini a kutani hau. Yeba awara di umsai kinna garan strad ma da mar lokajima. Jadi aje ngusak ratau, kung pasti kena apa sah, hakan kemanin uha. So ngasak taras, aroman tu kuwa kena. Kau ngau kari seba, kau ngan kari sa tuh, kam kau ngan mana, ngani tuh mana sih kami. Tamas kaiyo kau ngau kari seba, friska kari seba, kau ngan kari sa tuh, mana kari sa haka, kam kari sa koros sih kami le. Tamas kaiyo, umara dimulis. Betrisi asa, kena kaisa cuy, kaisa, aga hong, nani kena sahij kami le. Hari lagi tu kami harus kami kama bi muskau sih lagi harap kama bi kanam si, ya, kawam si kanam kawas sani. Jom kan kan ye kau ngap kari si bani bani, kami jauh kau ngajar si, kai kan kan.
0: Kan kan si kan cie sahungare.
3: Ayo, tangi, bye bye.
0: Kita harus cie nebasti na, kami ada kau abdi mi.
4: Kami ada kan overdue, just kau orang kan, Kan kan sik kan

0: yanqaphe xa dida ke khoko esenza mam sendide di sorozi kamkam senchuru nqinqa nethe kwa khayixa senze seta ke sarathi saku nqinqa culo senqo kwabukani nqo uthi sethi nqo kwabunqukuthi nqwana nqinqa nethe nqona ira khu ake isikoseni nqo uthi nqa rothi ake irthi nqwana nqina qwasa bedwe linqinqa simaye thina ke nqwana kha uqanda ka wachiswa nqa aba sarathi nqo nqinqa qaka thi nqupthi nqwana ina nqaba asa khu sethi kamay nqa thi thina ke aba khu asa khu sethi kada ka nqaba ka towa u sarathi nqo nqa lokhe lis leker Hukap kia. Ui, turne di kia. A turne de asa who says canning habati. Abakoro is a huda gang money is kasi. Turne di good anima. E quen turne di tnang up in oa. The capturing a gigasia comro. The arta turne di uta di wa de capturing a maza. What again is sang of Alit Madiras is an uti. Sadarat is in hakaru. Sonat is in hakaru de radi. Adida gin comutis and it is like aromatando. Sidari quendia. Saradi quending agasuge. Tidak mirip kau roti. Hanya kau kira mang wang asking mana sah roti. Urip lepas kena cengkawan kau roti. In hari cikin kumuh sedang angkare. Abang tu cikang suap ngah. Kau dah hukum nasi wak tu kunci. Ending nam sabena kau tu cikak kunci na. Satu kas nada gitu bang. Sedang gebe. Orang nak ikut nanti orang kuda kawat kisah apa ngah. Turun se formula ones. Iskan ini lag talk out. Hobi tapi cinta ngurwe. Suap ngah ikut nanti tapi cang ah cik om dah kira kau gue di om dia dah wadah. Zahabe. Ada ibu najib karure. Cinta bahu orang yang nanti orang kuda kawat kisah apa ngah. Nah formula one. Tidak mier se. Nari nunggu ding di gang. Ngah kau utire kau do.
1: Hai. Muka mama yang mat nak kuda gini. Habis lagi aku ini nusa. Habis kau. Aiy, mamas ini tuh korek aku. Mama yang mat masih sah. Antuat dah inas kerja. Oh habis lagi ramai bagai. Saat ini ada di sana, di sana bapa nak tuh yang menyuat. Mama yang wat mas kek ibu sen pa uniting ams kek. Mama sken nausa wahum nak kuit kuit saya tuh kesan. Oh kabel cini ngomga. Nongke elok kuis ke nausa. Ibu kek kyu. Cint ibu kek ni usi. Oh kabel sana ni cint nu. Kau tuh omjuna. Cint mama sken kain sila ainga. Ah, sama-sama. Hai, it's gone.

Nanti kuda kita kahun orang ikan. Sebab, ini kahun orang ikan ngaji ngapa kuda kita waktu suap ngas. Nara rugby bawa mati cici, kriket sama mati cici ngapa kuda kita. Eben yang abah karam. Nyesek kang ngut magrina cici aris nani ngahusing. Aris sing ya cie. Sorosik kam kam sing turun disan. Nanti kita korak kabatnya. Kabe koroi sa kahun nani iska. Horaka logelis leger. Koni na turun itu uan. Ti rak koma na edis ni jadi turun sa ngat mati osni bateri. Kenga kesak tui. Haka kam kenga. Tui ngunak kam ngani. Kenga kesak tui. Haka kam kenga. Tuin guna tamgani. Apa kau sim karu bateri? Ida, ini WhatsApp si sim bateri dah satu turun sah. Nada turun di cara cuaca suap ngah. Hak karu itu totami. Ti turun sekejap sah mesti kau menyed madi. Habis sim karu bateri. Ida dah uang teman dah kau arman ngahun ini. Nelak ien, fir tuen nel ien teri tu eses. Apa kau sim bateri? Ini jing orang ngah ngati. Orang kuda kau waktu suap ngada. Kiri ke cama cici, rugby pa mati cici. Eben ing am cina am amre cing. Apa kau logelis leker? Tiada mesuabe. Atap kat karu itu nado.

0: rutas kana mandantani kana mandantani lekhithwanda bese kusa etsangelika shukulu bini
1: hey kan kana uzengelika athi qenqabe
0: yeah
1: ngxayo eh uzengelika ingqosa sechathi ingqosa se urinqwasi ke ngxayo tsikira netiza ke isame sike qenqwezi
0: qenqwezi xa ba awedis
1: khore khore dinga kho
0: ni ha Elvis ke xa ba arop Edward Larep ose ke nete kire ngxayo Sato ham angersi tsuatake Sato ham angersi tsuatake Maritsena kunene angerske uitinqe kunqa sa angerske uitinqe